0: Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih dari kawasan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura. Nah, teman Pro 2 di pukul 9 lagu-lagu dan juga sedikit pembahasan ya di program acara sepada ini terkait tangga bencana. Dan hey, nangkat topik sedikit ya. Anak muda garda terdepan tangga bencana. Nah, teman Pro 2, masyarakat ini merupakan sekumpulan manusia yang berkumpul dan saling menghargai, menghormati dan juga bergaul. Dan juga generasi muda ini mengalami masa pertumbuhan dan juga perkembangan psikis untuk menentukan masa depannya nanti atau masa mencari jati diri, identitas bagi dirinya yang masih lemah. Nah, teman berdua, karena itu menurut salah satu pengamat yaitu Bung Karno dalam Samani dan Haryanto di tahun 2011 ya, bahasa Indonesia harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter yang peka terhadap perubahan zaman dan juga perubahan kondisi sosial, karena pembangunan karakter ya yang akan membuat Indonesia ini menjadi negara yang lebih besar, bermartabat besar ya, dan juga kekerasan dan kerusakan termasuk kerusakan lingkungan. Nah, teman berdua, kondisi kehidupan generasi muda saat ini memang cukup memprihatinkan ya. Salah satunya dilihat dari kepedulian terhadap lingkungan ya. Bencana alam tidak pernah mendiskriminasi korbannya. Namun, teman berdua, mitigasi bencana yang dilakukan sebelum dan sesudah terjadinya bencana ini akan mempengaruhi jumlah korban yang berjatuhan sebagai generasi muda. Kita seringkali dianggap sebagai masa depan bangsa ya. Namun, dalam konteks pergaulan penanggulangan bencana ya, kita bukan hanya masa depan melainkan kekuatan yang siap sedia untuk dibutuhkan ya. Anak muda ini merupakan garda terdepan tangga bencana dan ini adalah panggilan yang harus dijawab bersama-sama. Nah, teman berdua, generasi muda dengan energi yang melimpah serta kemampuan adaptasi teknologi yang tinggi ini memiliki potensi dalam situasi darurat, memiliki kemampuan lebih cepat belajar ya, melek teknologi dan mudah bergerak di situasi darurat dalam fase tanggap darurat. Dan kecepatan ini adalah segalanya. Kecepatan gerak anak muda bisa menjadi motor penggerak. Pertama, yaitu penyebar informasi cepat menggunakan media sosial dan juga platform digital untuk menyebarkan peringatan dini. Nah, informasi jalur evakuasi dan juga kebutuhan mendesak secara real time ya. Kedua, yaitu logistik lapangan. Fisik yang prima dari generasi muda ini memungkinkan untuk membantu evaluasi, mendistribusikan bantuan dan juga mendirikan posko darurat dengan lebih efektif. Dan yang ketiga yaitu inovasi solutif. Keterampilan digital ini bisa digunakan untuk membuat aplikasi pelaporan kerusakan ya, peta interaktif di zona aman atau sistem donasi digital yang transparan, teman berdua. Jadi anak muda ini, teman berdua, itu punya banyak peran ya untuk menjadi pemuda yang tangguh dalam tangga bencana. Nah, teman berdua, jadi dari relawan menjadi aktor utama ya, peran anak muda ini seringkali hanya ditempatkan sebagai relawan pembantu. Padahal ya, seharusnya bisa didorong untuk menjadi aktor utama dan juga pengambil keputusan sekaligus terlibat dalam keseluruhan siklus manajemen bencana ya, dengan melakukan mitigasi kesiapsiagaan serta pemulihan. Dan teman berdua, pertama adalah mitigasi perlu dilibatkan dalam perencanaan tata ruang kota misalnya ya, yang aman akan bencana dan juga kampanye kesadaran lingkungan ya. Itu harus dilakukan dan harus bisa melibatkan anak muda, karena di mana anak muda ini sudah melek teknologi dan juga punya gerakan yang cepat ya. Jadi bisa berbuat ini dan juga berbuat itu asalkan didampingi dan juga di backup oleh para senior-senior.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Indonesia, khususnya wilayah Papua, memiliki karakteristik geografis yang unik sekaligus menyimpan potensi kebencanaan. Namun, bencana bukanlah hal yang harus kita takuti secara berlebihan, melainkan harus kita hadapi dengan kesiapsiagaan. Mitigasi adalah kunci. Kenali potensi bahaya di sekitar Anda, mulai dari ancaman gempa bumi, tanah longsor, hingga banjir. Upaya mitigasi dapat dimulai dari langkah sederhana, memahami jalur evakuasi, menentukan titik kumpul yang aman, serta menyiapkan tas siaga bencana. Kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama. Kesadaran kita hari ini adalah jaminan keselamatan kita di masa depan. Mari bangun budaya sadar bencana demi Papua yang lebih tangguh. Pesan ini disampaikan oleh LPPR RI Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Live for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
2: Ah?
1: Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Lalu RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live VA Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya.
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini mikrofonnya tuh penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa. Hebat bener yang nemuin mikrofon ya.
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu
1: gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for yay info.

resep banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda, gak usah jaga keamanan warga ya. Bercandanya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hi for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sempat petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai. Santai aja.
2: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
3: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya ke tong yang satunya. Nih, udah.
0: Nah.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Lalu RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

bisa lupa. Aku ingat semuanya keseluruhan mendetil, bahkan sampai hal terkecil. Pesanan makan malammu, jumlah bintang malam itu, semua baik tiap lagu, everything that we listen to. Now who did you listen to me by?

0: Live for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku nih takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Chana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Now, tamu kita. Tamu kita. Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Produa FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hi for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana? Dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Yang namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Keds. Tahun 1917, sepatu Keds menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bekyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info.

0: Saatnya Nanas, ngobrol bareng komunitas. Cerita inspiratif dari komunitas anak muda di Jayapura, di Pro 2 RRI Jayapura.
1: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi dengan Irma di Pro 2 Sore Ceria. Dan kali ini ngobrol bareng komunitas teman Pro 2 ya. Sore hari ini kurang lebih 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu. Kita ngobrol kali ini mengenai pegiat literasi teman Pro 2. Dan narasumber saya ini jadi resmi banget ya. Selamat sore aja deh, langsung aja buat Kakak Grace Walilo ya, Diploma of Social Science, Sarjana Pendidikan dan juga Guru Profesional. Selamat sore.
2: Sore Kak Irma, wah luar biasa sekali ya. Kak Irma punya suara yang sangat khas, jadi Pro 2 nih kayaknya.
1: Iya, benar.
2: Khas banget kalau ada Kak Irma nih.
1: Suara-suara zaman penjajahan. Selamat sore buat Ge, kamu dari mana aja Ge? Kegiatannya apa aja hari ini? Kabarnya gimana?
2: Sebagai pegawai kami sangat sibuk ya, biasanya hari ini kami ada kegiatan di dinas dan lanjut lagi FLS 3N, dan puji Tuhan sekarang tiba di sini nih Kak.
1: Wow, alhamdulillah, puji Tuhan, luar biasa. Teman Pro 2, jadi hari ini kita bakal ngobrol ya mengenai topik hari ini adalah transformasi pembelajaran inovatif melalui digitalisasi pembelajaran. Kita tahu banget ya KKG dan juga teman Pro 2 dan yang lagi menonton langsung di kanal YouTube LRJ Pura, kalau di zaman sekarang ya KG, perkembangan teknologi itu kan berjalannya cepat banget ya, dan hampir semua aktivitas tuh sudah serba digital. Kita mau makan aja tinggal
2: NPR.
1: Iya betul ya. Nah, termasuk di dunia pendidikan, karena itu teman Pro 2 ya, sekolah ataupun yang berada di dunia pendidikan itu juga dituntut untuk bisa beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang lebih modern gitu kan. Nah, kali ini teman Pro 2 sudah ada Kakak Grace Walilo ya. Beliau adalah konten kreator, guru juga, news anchor juga, banyak banget dan aktif di berbagai kegiatan literasi yang ada di Papua. Duta Baca Papua 2018, wow. Duta Bahasa Papua 2019, Duta Bahasa Nasional 2019, Duta Pariwisata Jayapura 2021. Terus tahu nggak, penulis 4 buku dan 11 kontributor buku, 16 artikel kebahasaan Kemendikdasmen di Cepos. Terus ada lagi nih, 2 penelitian sosiolinguistik Kibas Cendrawasih. Ada lagi ya, Social Award di Maitland College 2011, University of South Wales Sydney 2016, London Business Institute 2020, Universitas Cendrawasih 2021. Wow, keren banget. Aku salut banget loh ngobrol sama anak muda yang punya banyak prestasinya.
2: Aduh Kak, sudah zaman penjajahan kita ini, bukan lagi.
1: Oke, tapi kalau di era perkembangan teknologi saat ini, kalau dari KKG sendiri, mengapa sih dunia pendidikan itu perlu beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang modern?
2: Baik, bahwasanya kita semua sadar kita di era modern dan anak-anak muda nih, kita tentunya terkadang bosan dengan pembelajaran yang itu-itu aja. Ketika kita masuk ke kelas disuruh buka buku teks, habis itu kita disuruh mencatat dan guru cuma menceramah, bosan tidak?
1: Bosan banget.
2: Iya, betul. Nah, untuk itu kita guru juga jangan kita mengikuti perkembangan zaman dengan cara apatis. Kita menganggap bahwasanya teknologi itu tidak bagus. Ada pandangan bahwasanya teknologi itu pedang bermata dua nih Kak. Mereka bilang teknologi memberi impact yang buruk kepada anak-anak dan lain-lain. Tapi dalam prakteknya teknologi itu seperti yang saya katakan, tergantung daripada bagaimana cara kita mengutilisasi ataupun menggunakannya. Semakin kita menggunakannya dengan baik, maka itu akan dapat membantu kita berkembang dengan lebih baik. Sama halnya dengan penerapannya di dalam bidang pendidikan. Dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan, tentunya kita dapat membuat pembelajaran yang lebih inovatif dan anak-anak juga dapat lebih relate karena mereka juga berpartisipasi. Beda halnya ketika guru hanya berceramah, anak-anak tidak akan dapat pembelajaran yang bermakna. Karena dalam pembelajaran kali ini seperti Presiden kita Pak Prabowo sudah canangkan bahwasanya pembelajaran itu harus mendalam namun juga bermakna.
1: Oke.
2: Okay.
1: Nah, tapi Kak G kan juga berprofesi sebagai seorang guru. Ngajar di mana kalau boleh tahu Kak?
2: Oh, izin Kak. Kali ini saya ditempatkan mutasi 3 tahun lalu di SMP YPPK Santo Paulus Abipura.
1: Oke. Okay. Nah, ini bertemu dengan adik-adik juga ya, anak murid lah ya. Nah, kalau dari Kak G sekolah-sekolah di sini dalam beradaptasinya itu sudah sejauh apa sih KG melihat itu?
2: Kak,

0: nasional, dan itu ada beberapa teman-teman dari Provinsi Papua Pegunungan. Mereka berbagai praktik baik. Di tengah pedalaman, mereka mendapatkan IFP atau papan pintar, dan mereka mulai implementasikan. Jadi walaupun murid mereka tidak memiliki akses terhadap gadget, tapi ada fasilitas yang disiapkan. Beda dengan Kota Jayapura, kebanyakan memilikinya, namun kembali ke kebijakan sekolah, bahwasannya ada sekolah-sekolah yang melarang anak-anak membawa HP.
1: Okay. Seperti itu. Tapi kalau menurut Kak G sendiri, ini kan fokus di literasi digital. Sebenarnya pola pengajaran dari tempat Kak G ataupun pernah melihat begitu beberapa kasus, contohnya di sekolah-sekolah, pola pendidikan digital itu seperti apa sih yang diajarkan kepada anak-anak di dalam sekolah sendiri? Karena kan kalau untuk ngomongin soal digital, kalau fasilitas di sekolah mungkin kurang memadai, kita kan bisa menggunakan handphone masing-masing. Tapi aturan yang berlaku juga di setiap sekolah kan berbeda-beda tuh. Betul. KG. Nah itu gimana tuh kalau dari pengalamannya KG sendiri?
0: Baik, ketika kita menjadi seorang pendidik, dan dari dinas pun telah menggembar-gemborkan bahwasanya sekarang kita dalam masa transformasi pendidikan. Masa transformasi pendidikan adalah masa di mana guru tidak hanya menjadi guru, tapi dia menjadi fasilitator, yang artinya dia tidak hanya ngoceh-ngoceh, namun guru itu juga menjadi fasilitator. Dia memberikan pendampingan. Jadi di kelas bukan 100% guru, namun mungkin sekarang bisa 50% guru, 50% murid, seperti itu. Dan juga ada namanya personalisasi pembelajaran. Hal ini artinya disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan murid. Itu yang tadi kakak sempat singgung bahwasannya ada sekolah-sekolah yang melarang. Nah, sekolah kami pun melarang sebenarnya membawa HP pada awalnya. Namun kita menilik kembali bahwasannya kita tidak bisa tinggal di belakang pada saat zaman telah maju. Untuk itu kita mengumpulkan orang tua dan kita membuat MOU. MOU bersama orang tua bahwasannya HP boleh dibawa, namun selalu dikumpulkan ke wali kelas. Jadi pada saat mata pelajaran tertentu barulah HP boleh diambil, sehingga itu memperkurang ataupun mengurangi risiko HP hilang, anak-anak bermain pada saat jam pembelajaran, menggunakan TikTok dan lain-lain, sehingga itu betul-betul dalam pantauan guru dan juga atas izin orang tua. Selanjutnya terkait pertanyaan kakak, bagaimana proses digitalisasi pembelajaran itu dapat dilakukan? Dalam pembelajaran kak, kita memiliki beberapa metode, ada project based learning, ada discovery learning, dan juga problem based learning serta student center. Nah, metode yang paling saya suka pakai adalah metode di mana discovery learning itu terjadi. Apa sih discovery learning? Discovery learning adalah anak mencari tahu pengetahuan mereka sendiri. Jadi bukan gurunya pemalas, bukan ya. Jadi si guru ini kita memberikan suatu pengetahuan atau input, dan anak akan mengembangkannya. Nah, dalam praktiknya terkadang ini tidak dapat berjalan dengan baik. Mensiasati itu, saya membuat website pembelajaran. Jadi saya membuat website berbasis coding dan juga AI, dan dari website itu anak-anak bisa memiliki akses kepada materi, namun materinya sudah dirangkum sedemikian rupa. Jadi mereka tinggal scan website saya, mereka masuk, mereka memilih materinya. Dalam materi itu terbagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama adalah pengenalan, sesi kedua adalah diagram, sesi ketiga adalah latihan, dan sesi keempat adalah kuis. Kenapa kuis dibutuhkan? Karena dengan kuis anak-anak dapat mengacu bahwasanya mereka sudah sampai seberapa, dan itu semua dikontrol dari HP saya. Jadi ketika anak-anak melakukannya, setelah itu kita akan masuk ke tingkatan-tingkatan selanjutnya. Jadi dalam pembelajaran kak, ada namanya taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu adalah tingkatan-tingkatan berpikir, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, atau namanya HOTS, High Order Thinking Skill. Nah, dalam penyusunan-penyusunan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, kita membutuhkan penerapan taksonomi Bloom ini sendiri dan diferensiasi pembelajaran, sehingga anak-anak itu tidak, misalnya nih kak, katakanlah sepatu saya ukurannya 40, sepatu kakak ukurannya 38, saya memaksakan sepatu saya di kakak, tentunya longgar bukan?
1: Iya longgar dong.
0: Nah, sama halnya dengan anak-anak, pemerintah memberikan kita tema besar, namun tidak bisa kita implementasikan secara langsung. Jadi kita harus sesuaikan yang kebutuhan anak-anak. Sama halnya dengan digitalisasi pembelajaran, banyak metode yang digunakan, namun bagi saya secara pribadi, kebetulan saya pintar coding dan juga berbasis teknologi, sehingga saya membuat program ini, dan puji Tuhan kemarin sempat juara dan mendapat apresiasi dari Dinas Pendidikan Kota Jayapura dan BGTK Provinsi Papua.
1: Dan dari website yang sudah KG buat ini, apakah sudah terrealisasi di sekolah begitu atau?
0: Izin kak, kami sudah menggunakannya selama kurang lebih 6 bulan lebih. Itu semua dalam website sudah mencangkup materi pembelajaran, video pembelajaran, listening bahasa Inggris, games-games interaktif yang berbasis gaming, dan juga ada kita punya absensi

0: online. Jadi bukan hanya ASN yang absensi online, kami juga punya absen online. Jadi itu bisa di track down semua, pengumpulan portofolio dan rekapan nilai berbasis AI. Jadi saya sebagai guru hanya menerima rekapan dari Excel. Jadi kita tidak perlu terlalu pusing. Jadi terkadang sekarang saya hanya ke kelas mungkin membawa beberapa alat. Seperti dulu kita biasa memikul speaker, kita pikul infocus, kita pikul laptop dan kawan-kawan. Sekarang hanya berbasiskan barcode yang saya bawa, pembelajaran dapat berjalan.
1: Oke, okay, berarti website-nya udah bisa diakses ya?
0: Benar kan?
1: Oke, okay, kalau untuk yang mau, yang pengen tahu kan kita pengen tahu ini bisa diakses dari pihak sekolah saja ataukah dari luar misalnya gitu boleh melihat atau gimana nih?
0: Untuk sekarang masih di pihak sekolah karena itu kami buat dari under sekolah dan itu baru diapresiasi dari dinas, jadi kita belum go public. Tapi kalau kemungkinan kalau diundang untuk berbagai praktik baik dan diundang bagaimana cara untuk menyusun website dapat kita lakukan.
1: Oke, nah itu kan proses-proses untuk menggunakan itu di sebuah sekolah itu kan tentunya harus ada izin dari dinas pendidikan terkait begitu. Nah itu boleh nggak diceritakan proses dari awal inovasi website ini sendiri dan bisa hadir begitu sudah 6 bulan loh teman Pro2 digunakan begitu.
0: Baik, izin Kak, kalau untuk dari dinas pendidikan dan juga kebudayaan Kota Jayapura sangat-sangat suportif bahwasannya mereka memberikan kami otonomi guru untuk dapat mengembangkan materi dan mempersonalize atau mempersonalisasikan berdasarkan kebutuhan setiap jenjang pendidikan dan juga setiap anak-anak di mana kita berada. Jadi mohon izin kalau sekolah kami itu sekolah yang kebetulan sekolah penggerak pertama di Papua dan juga sekolah yang memiliki 1000 lebih siswa dengan kapasitas golongan ekonomi menengah ke atas dengan fasilitas yang lengkap. Sehingga kami dapat menerapkan inovasi-inovasi pembelajaran yang terus progresif atau terus berkembang. Dan itu menjadi perhatian dinas. Mengapa? Karena sekolah kami, saya rasa sekolah lain juga, biasanya kami ada namanya supervisi kinerja untuk kami pegawai dan juga yang kontrak. Kita didatangkan teman-teman dari dinas, misalnya pengawas ataupun kepala dinas juga kadang biasa datang untuk mengecek bagaimana perkembangan guru-guru tersebut. Jadi kualitas kami ditinjau dan ketika ada kekurangan kita dibina sehingga dapat terus meningkatkan potensi dan kinerja.
1: Oke, nah awalnya itu apakah KG sendiri atau dengan beberapa tim IT begitu? Karena kalau kita boro-boro kita untuk nyaring prom AI di Gemini ataupun ChatGPT aja kepala udah mulai meledak. Ini kan udah keren banget sebuah website dan bisa mengakomodir segala bentuk absensi, terus ada juga pola pembelajaran. Itu semua mata pelajaran ada?
0: Untuk sekarang saya hanya membuat untuk mata pelajaran bahasa Inggris.
1: Oh, bahasa Inggris.
0: Mengapa?
1: Okay.
0: Karena bahasa Inggris itu terkadang dipandang anak-anak agak sukar begitu. Jadi sebenarnya bahasa Inggris tidak sukar, tergantung bagaimana gurunya mengajar.
1: Betul. Nah itu apakah ada tim KG waktu itu?
0: Tidak, saya sendiri.
1: Sendiri. Berarti tertarik dunia pengkodingan ini sejak kapan? Aku baru tahu lah teman Pro2 ya, KG ini luar biasa.
0: Jadi kalau kami guru itu seharusnya ada pepatah yang mengatakan kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya kita terkadang anak murid lebih daripada kita. Dan itu sebenarnya stigmanya cukup salah. Bahwasanya kita sebagai pendidik, kita harus terus berkembang, Kak. Kita tidak bisa stagnan, tetap seperti itu dari tahun ke tahun dengan pola mengajar yang sama, dengan materi yang sama, dan hal-hal lainnya. Jadi untuk itu, apa yang saya lakukan, saya satu minggu biasanya kerja full, baik itu siaran di TV, MC, dan lain-lain. Namun saya biasanya mengambil waktu akhir pekan untuk pengembangan kompetisi diri. Jadi biasanya saya membaca buku, kalau tidak saya men-searching, membuat to-do list apa yang perlu saya capai, apa yang perlu saya tingkatkan dan bagaimana cara saya mendapatkannya.
1: Okay.
0: Jadi kita harus memiliki personal development, perkembangan diri seperti itu. Jangan kita hanya mau seperti itu saja. Saya secara pribadi, saya tidak sebagai umat Kristen ya, kita percaya Tuhan kita itu progresif, jadi kita tidak. Kalau Tuhan kita progresif, kenapa kita hanya semua seperti itu? Jadi saya juga tetap berkembang, Kak. Bukan berarti kita sudah pegawai, sudah punya semua, dan entrepreneur juga ya kebetulan, Kak. Tapi itu tidak cukup, karena kita tetap harus berkembang, karena dunia terus berkembang, kita tidak boleh begitu-begitu saja.
1: Berarti awal dalam membuat website tersebut ini berawal dari keresahan begitu ya.
0: Betul.
1: Keresahan-keresahan seperti apa sih KG ketika mungkin mengajar ataupun melihat perkembangan pendidikan di Indonesia khususnya di Papua begitu? Apa yang KG rasakan sehingga lahirlah sebuah website yang keren ini?
0: Berawal dari beberapa tahun lalu, jadi di Indonesia ini Bapak Ibu, kita selalu ganti menteri dan ganti kurikulum. Saya rasa itu sesuatu hal yang lumrah. Dan dulu ada namanya kurikulum merdeka. Habis itu ada juga namanya pembelajaran mendalam dan juga banyak istilah-istilah lain. Namun dari semua itu yang saya lihat adalah transformasi ataupun shifting kita, perpindahan dari pembelajaran manual ke pembelajaran berbasis digital, entah itu kita scan barcode dan penggunaan media-media seperti Quizzes, Kahoot dan lain-lain. Dalam praktiknya ketika saya melihat semua ini dilakukan, belum cukup efektif. Kenapa? Karena contoh, banyak guru yang memberikan tugas anak menggunakan Canva, karena dalam pembelajaran itu anak bukan hanya dapat mengerti, mereka harus dapat memiliki kemampuan untuk menciptakan dan memahami. Kalau anak hanya mengerti dengan menghafal-menghafal, itu sama saja mereka tidak berkembang. Jadi ada urutannya, jadi kita harus memahami, dari memahami kita mengerti, mengaplikasikan dan menciptakan, seperti itu. Nah, dalam perkembangannya, ketika saya melihat dalam praktiknya, kita hanya memberikan tugas anak-anak membuat Canva, poster dan lain-lain, lantas di manakah itu dikumpul? Lantas adakah tindak lanjutnya? Seperti itu. Jadi dari situ saya memulai berpikir bahwasanya kita harus menyediakan satu wadah yang di mana wadah itu dapat menampung semua pekerjaan anak-anak dan portofolio serta LKPD atau lembar kerja peserta didik. Sehingga apa? Sehingga ke depannya kita apabila ingin menilik kembali, kita memiliki database yang cukup kuat. Untuk itu saya menciptakan website yang itu juga ada portofolio untuk Google Drive dan lain-lainnya. Saya jadikan satu perjenjang dan per tahun untuk setiap semester.
1: Oke. Berarti kalau untuk pengembangan sebuah website ini kan, kalau bagus itu kan berarti harus di approve lagi ke sekolah-sekolah lain begitu, harus dibagikan lah seperti itu. Nah ini pengembangannya seperti apa sih, KG 6 bulan berjalan ini? Boleh gak diceritain sedikit?
0: Kalau perkembangannya dari internal dulu ya, kita mulai dari internal sangat-sangat spesifik bahwasannya anak-anak mulai dapat berkembang sebagaimana mestinya. Saya juga ada membuat program Bestie. Bestie itu adalah
1: apa tuh Bestie?
0: Bukan Bestie-Bestie teman ya.
1: Okay.
0: Jadi program apa Bestie itu adalah program di mana kita membantu peningkatan literasi anak. Bahwasannya data dari UNESCO menunjukkan kita punya literasi di Indonesia itu sangat-sangat rendah, apalagi di Papua. Nah, jadi program Bestie yang saya buat kemarin adalah program Building English Skill and Transformative Innovative Education. Yang artinya kita menggunakan program ini untuk membuat anak-anak dapat membaca. Nah, selesai membaca, mereka bukan hanya membaca, mereka harus melakukan resensi. Resensi ataupun book review. Setelah melalui book review, mereka akan melalui ilustrasi digital dan mereka akan menciptakan suatu karya serta mempresentasikan. Jadi dalam program ini kita memadukan beberapa hal, literasi, membaca, menulis, untuk kemampuan memahami, kemampuan menciptakan, dan juga kemampuan public speaking. Jadi semua kita jadikan satu. Ini adalah program Bestie yang mulai saya tanamkan 4 bulan terakhir, karena melihat bahwasannya anak-anak pasif berbahasa Inggris, mereka hanya yes, no, yes, no, yes, no, itu kan kurang cukup bagus ya. Apalagi kalau gurunya sudah bagus, masa anak muridnya tidak? Anak muridnya juga harus tentu bagus. Jadi itu adalah program yang saya buat, dan saya integrasikan ke dalam website. Dalam website saya membuat di page 3, itu ada bagaimana cara kita meresensi buku, dan juga ilustrasi berupa komik digital, bagaimana kita dapat mengambil ulasan-ulasan buku yang baik dan benar. Karena anak-anak kalau komik kan mereka lebih suka ya. Dan yang terakhir adalah saya menyediakan 3 barcode yang berisikan kurang lebih dari 200 e-books, electronic books, tapi semua dalam bahasa Inggris dan berdasarkan kemampuan anak SMP yang masih menengah. Jadi bukunya mungkin bacaannya singkat-singkat, namun semua full English. Mereka tidak boleh menggunakan translation, mereka hanya harus membaca, meresapi, memahami, dan juga memulai membuat sesuatu. Dan ini juga yang akan saya kolaborasikan bersama UNCEN. Kebetulan saya diundang dalam talk show di UNCEN minggu depan, akan saya sharing terkait program ini dan bagaimana penerapan digital literasi dalam dunia pendidikan dan dunia luas itu dapat benar-benar efektif khususnya di era modern ini.
1: Oke, nah ini terkait dengan transformasi pembelajaran inovatif melalui digitalisasi pembelajaran. Ini kan kita tahu bahwa Papua ini kan letaknya cukup berbeda, terus geografisnya juga untuk teknologinya mungkin perkembangannya tidak sepesat di Pulau Jawa dan sekitarnya begitu. Nah, kalau dari KG ini, kalau melihat letak geografis kita dengan keadaan, mungkin kalau di kota Jayapura aja kadang masih mati lampu loh. Masih mati lampu, air kadang ngalir, kadang enggak. Terus,
0: curhat ya Bu ya?
1: Curhat. Terus terkadang juga kalau kita jaringan kemarin juga sempat hilang. Nah, melihat hal-hal faktor-faktor seperti itu, gimana tanggapan KG? Penting gak sih mengenai literasi digital ini sebetulnya?
0: Kalau menurut saya justru lebih bagus, Kak. Mengapa? Karena dengan adanya literasi digital, semua kan berbasis online. Rekam jejak digital itu ada loh, sampai kapanpun kita. Jadi walaupun lampunya mati, jaringannya hilang, at the end of the day, ketika jaringan pulih kembali, lampu muncul kembali, data-data itu tetap tersave dalam database. Itu lagu fungsinya literasi digital itu penting. Dan saya rasa ini sangat penting melalui taksonomi, belum lagi saya sudah katakan sebelumnya, bahwasanya kita melakukan implementasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan kalau menurut saya, sekarang jaringan kami cukup stabil ya, 4G dan Jayapura juga sudah 5G tentunya. Dan kalau untuk website yang saya buat, ketika mereka melakukan rekapan sesuatu, otomatis masuk ke saya dan itu sudah tersimpan, Kak, begitu.
1: Oke, tanggapan guru-guru dan juga wali murid orang tua lah mengenai website dari KG ini. Abang, nama website-nya ada gak? Nama website?
0: Saya tidak pakai nama website khusus, saya cuma bilang Mr. Grades Class.
1: Baik. Nah, tanggapan dari orang tua murid nih, ataupun juga guru-guru.
0: Kalau orang tua murid, saya rasa mereka cukup support, karena itu mempermudah mereka. Contoh kemarin sempat demo ya, ada demo dan itu kebetulan di depan sekolah kami itu sampai gas air mata, dan puji Tuhannya kami tidak masuk sekolah hari itu karena himbauan dinas. Nah, di situ kami diminta untuk melakukan pembelajaran daring selama demo. Apa yang saya lakukan? Saya mengirimkan barcode. Nah, barcode itu hanya perlu di-scan anak-anak, berisikan materi, berisikan video pembelajaran, dan juga tugas yang terintegrasi, semua berbasis online. Mereka cuma perlu mengerjakannya selama waktu yang ditentukan 1 jam, dan semua selesai. Itu lebih mempermudah mereka, tidak seperti, maaf ya, zaman COVID itu kita dipersulit, anak-anak harus cetak ini, buka ini, buka itu. Kalau sekarang hanya dengan satu barcode, semua masalah selesai. Jadi itu lebih mudah.
1: Wow, keren banget. Nah, sesuatu yang baik, bagus, ya positif tuh pasti ada aja yang pro dan kontra. Betul. Ya, KG. Melihat, apalagi guru nih dinilai, wah harus bisa. Masa cuma pakai bermodalkan website aja? Oh, berarti gurunya ini dong, terima gaji buta dong, gak ngajar dong. Nah, itu kan pasti ada hal-hal yang membuat, wah, gak kurang bisa menerima, begitulah. Nah, kalau dari KG sendiri, menanggapi komentar-komentar seperti itu, apa sih yang KG ingin ngasih tahu supaya pola pikir dari mungkin para orang tua ini sebenarnya memudahkan loh, dan bisa lebih banyak tahu lagi anak-anak didik kita, begitu KG?
0: Betul, Kak. Kalau menurut saya, buah itu dinilai dari pohonnya, bagus tidak buahnya itu dinilai dari pohon di mana dia jatuh. Jadi bagaimana cara kita mengetahui anak itu berkembang atau tidak? Ada namanya asesmen formatif dan sumatif. Asesmen kedua ini dicanangkan untuk melihat bagaimana perkembangan anak nih. Nah, untuk asesmen formatif, biasanya kita melakukan dengan banyak cara nih, Kak. Jadi setelah kita pembelajaran online, seperti yang saya katakan, ada kuis-kuis di akhir, dan itu semua dapat kita rekap. Dan itu anak-anak tidak bisa buka aplikasi lain selama mereka mengerjakan kuis, karena lockdown di situ. Jadi kita bisa lihat, pertama nih, dari segi akademis, apakah kognitifnya mereka berkembang atau tidak, itu dari kuis tersebut. Dan dari segi praktek, kita meminta anak untuk menjelaskan kembali. At the end of the meeting, biasanya saya meminta anak-anak untuk merevisi kembali apa nih yang telah kita pelajari dan coba jelaskan. Nah, kemampuan anak mencermati, apabila mereka memahami, tentu mereka dapat menjelaskan. Itulah sebabnya saya lebih suka metode di mana anak-anak itu menemukan mereka punya pembelajaran sendiri. Karena dengan discovery learning atau pembelajaran yang anak-anak dalami sendiri, itu dapat menjadi lebih efektif. Kenapa? Kalau kita guru yang memberi makan, anak akan menjadi gemuk, namun mereka tidak dapat berkembang. Namun ketika kita memberikan, katakanlah seperti kita memberikan umpan, anak-anak akan mengejar umpan itu dan mendapatkannya, serta mendapatkan kepuasan. Hal yang sama kita implementasikan dengan pembelajaran online ini atau pembelajaran digital. Ketika kita memberikan banyak materi, kita menjadi fasilitator, tidak kita menstimulus mereka, kita hanya memberikan dorongan, masukan, dan membantu perkembangan anak serta memberikan feedback, maka anak dapat berkembang. Nah, untuk itu pro kontra itu selalu ada. Namun kita dapat membantah kontra ketika kita menguji kualitas anak-anak tersebut.
1: Oke, berarti terukur ya.
0: Betul.
1: Dari segi ketika dia belajar, jadi dia bisa terukur dari situ ya, Kak G. Wah, keren banget. Aku mau dong jadi anak didik kamu.
0: Waduh.
1: Oke teman berdua, nanti kita bakal lanjut lagi ya di program Nanas Ngobrol Bareng Komunitas. Aku bersama dengan Kakak Grace Walilo, keren banget ya. Dan semoga bukan hacker ya dia. Hacker gak sih?
0: Kalau hacker kita ini, retas judul-judul aja.
1: Oke deh, selepas yang satu ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih di program Nanas ngobrol bareng komunitas teman Pro 2. Kali ini aku tuh kenal G ya, teman Pro 2 tuh dari usianya muda banget dan dia tuh
1: oh, wah, jadi sekarang udah tua gitu ya.
0: Iya, kamu masih tetap muda dan kaget aja ya, wow, dia nih balik semacam aku bertemu dengan profesor teman Pro 2.
1: Ya Allah. Ya Allah.
0: Seru banget obrolan kita dan G ini aktif ya di beberapa kegiatan, banyak malah ya kegiatan literasi yang ada di Kota Jayapura, bahkan Papua, bahkan nasional. Nah, ini aku pengen nanya mungkin lebih personal aja, G, kamu tuh sejak kapan sih tertarik dengan dunia literasi, hal-hal yang berbau dengan akademisi ya? Itu sejak kapan nih, biar banyak yang contoh nih, biar banyak yang contoh seperti kakak G nih sore hari ini.
1: Izin kak, kalau itu saya juga kurang tahu. Jadi seperti ini logika. Jadi kalau orang tua saya itu dari kecil mereka memberikan kita kebebasan, dalam arti kalau bapak saya itu profesi utamanya pendeta, tapi beliau juga staf ahli bupati, beliau dosen dan dokter juga, jadi banyak kegiatannya sama kayak saya, bisa semua, jadi banyak lah. Tapi profesi utamanya adalah seorang pendeta. Namun terlepas dari itu, beliau juga kerjaannya banyak dan sama juga dengan mama seperti itu. Banyak, kami bisa semua hal. Dan dari kecil itu, satu hal yang saya ingat adalah orang tua kami selalu tekankan membaca itu penting. Dan kita praktek itu bahwasannya kita harus satu hari itu wajib satu pasal membaca Alkitab seperti itu. Jadi kami kumpul bersama. Dan itu sudah dibiasakan kak. Jadi kebiasaan itu terbawa sampai sekarang. Jadi Alkitab itu sudah saya baca ulang-ulang, sudah full ya. Jadi kebiasaan yang sama mulai saya praktekkan ketika saya sekolah di luar negeri. Itu umur berapa ya, 14-13 awal saya ke luar negeri. Dan di situ kan di luar negeri itu orangnya suka membaca ya. Dan itu saya mulai terinfluence gitu. Jadi suka membaca. Jadi kayak setiap hari baca sampai kacamata. Terus dibilang, ini grade sudah jadi kutu buku ini. Saya bilang, tidak apa-apa lah sesekali loh. Nah, dari situ ke bawah sampai kembali lagi ke Indonesia. Aku balik ke Indonesia tahun 2017 dan masuk UNCEN 2018. Dari situlah mulai terjun ke dunia literasi. Dan awal komunitas yang saya gabung itu Sekolah Menulis Papua.
0: Sekolah Menulis Papua.
1: Betul sekali. Okay. Dan itu ada Sekolah Menulis Papua itu adalah komunitas literasi yang dimana kita anak-anak muda dan tidak ada batasan umur sih. Jadi kebanyakan anak-anak muda kita dikumpulkan untuk dilatih bagaimana cara menulis yang baik dan benar, dari kata menjadi frasa, frasa menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf dan seterusnya. Nah, setelah itu barulah saya mulai gabung ke Duta Baca. Dari Duta Baca saya pun dikenalkan. Kebetulan keluarga kami rata-rata di sini kan Sekda dan juga S1 S2 Pemprov. Jadi kita memiliki akses ke pemerintah. Nah, pada saat saya jadi Duta Baca, kami lobby-lobby untuk bantuan-bantuan buku. Dan puji Tuhan selalu dapat kami bantuan buku. Kami mulailah penyaluran ke Yoboi, sudah, ke Ifar Gunung, dan ke beberapa daerah-daerah terpencil, bahkan ke Wamena.
0: Okay.
1: Jadi itu sumbangan dari pemerintah, free seperti itu, kak.
0: Duta Baca Papua 2018, Duta Bahasa Papua 2019, Duta Bahasa Nasional 2019.
1: Betul.
0: Luar biasa, bisa diceritain gak sih, nah, kakak Gay?
1: Kalau kakak lihat, saya punya duta-duta semua itu saling berinterelasi, ada kaitan.
0: Iya, betul, ada kaitannya banget.
1: Betul, jadi dari kecil itu saya sudah tahu bahwasanya saya punya kemampuan berbicara. Karena orang tua juga, dua-duanya public speakingnya bagus. Saya punya kemampuan public speaking dari kecil. Namun saya tidak tahu saya punya kemampuan menulis, kemampuan lain-lain juga. Sampai SMP, masuk SMA baru terdiscover semua. Dan berkembangnya itu pada saat menjadi duta-duta itu kak. Jadi komunitas yang baik akan membuat kita punya outcome lebih baik lagi. Itu yang mereka bilang, satu hari saja kita di pasar ikan, walaupun kita tidak menyentuh ikan, kita akan bau ikan. Tapi satu jam saja kita di tempat toko parfum, kita keluar akan wangi, seperti itu. Jadi komunitas ini betul-betul membentuk saya. Jadi di Duta Bahasa kita ada namanya KRIDA kak. KRIDA itu program kerja. Nah, itu yang saya tawarkan. Jadi pada saat kita seleksi, mereka seleksi kita punya kemampuan literasi, ada namanya tes TOEFL versi Indonesia.
0: Okay.
1: Jadi itu kita dites betul-betul, tapi semuanya full bahasa Indonesia. Dan skor saya sangat-sangat tinggi saat itu.
0: Berapa tuh skornya?
1: Intinya paling tinggi sepapua.
0: Paling tinggi, hampir sempurna lah ya. Karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu Tuhan yang Maha Kuasa.
1: Jadi setelah itu barulah kita seleksi dan puji Tuhan, seleksi berkah, seleksi tertulis, bahkan seleksi bakat, kita dites bakat dan bahasa juga dites. Kebetulan saya bisa 9 bahasa berbeda.
0: 9 bahasa, sabar. Wait, 9 bahasa, bahasa Indonesia, terus
1: Indonesia, Wamena,
0: Wamena, Jawa,
1: Inggris,
0: Inggris,
1: Jepang, Thailand.
0: Thailand.
1: Habis itu ada Tagalog, Tagalog,
0: Tagalog
1: itu bahasa Filipina.
0: Oh, Filipina.
1: Karena saya suka traveling juga ke sana, okay. Jadi bisa-bisa lah dikit.
0: Tujuh Tagalog.
1: Mandarin.
0: Mandarin.
1: Dengan Spanyol.
0: Spanyol. Spanyol kalau bilang aku cinta kamu.
1: Lelelelelele. Estoy enamorada de ti. Saya sangat-sangat cinta kamu.
0: Wow, Jepang dong, Jepang.
1: Ah, itu paling gampang. Aishi terusuki yo. Iya. Jatuhnya kayak kita wibu ya, Bu ya.
0: Jepang.
1: Nah, jadi kebetulan ternyata itu semua berkaitan, Kak. Mm-hmm. Jadi dari kemampuan menulis pindah ke kemampuan public speaking dan bahasa. Mm-hmm. Dan itu dosen-dosen sangat terpukau pada saat itu. Akhirnya saya juara satu lah. Setelah itu baru mulai pengimplementasian program-program kerja duta bahasa. Yeah. Dan tembuslah ke tingkat nasional. Dan selama 20 tahun terakhir baru saya yang juara. Dan sampai sekarang belum ada lagi yang juara duta bahasa.
0: Luar biasa.
1: tingkat nasional.
0: Dan penulis 4 buku, itu buku apa aja 4 buku? Sebagai penulis juga nih 4 buku.
1: Buku itu tuh awalnya berawal dari patah hati. Asya.
0: Patah hati.
1: Jadi sebelumnya itu personal ya. Yeah. Ada ya my tua lah seperti itu dikatakan. Kita udah bertahun-tahun. Tapi rencananya habis lulus mau nikah, tiba-tiba patah tengah jalan. Nah, jadi daripada saya minum-minum, jadilah buku. Daripada cari air kata-kata, jadilah buku kata-kata. Okay. Nah, buku pertama itu terkait dengan cinta-cintaan seperti itu.
0: Cinta-cintaan.
1: Okay. Dan rata-rata buku saya semua terkait cinta sih. Kecuali buku keempat itu literasi anak.
0: Okay, jadi love story-nya seperti itu.
1: Seperti itu,
0: ya. Itu.
1: Dan puji Tuhannya selalu sold out.
0: Yes.
1: Jadi keluarkan uang kembali lebih banyak.
0: Oke, 16 artikel kebahasaan Kemendikdasmen di Cepos. Cepos itu teman pro 2 Cendrawasihpos ya, salah satu media koran terbesar juga yang ada di Papua.
1: Cepos itu kami bekerja sama kebetulan dengan Balai Bahasa Provinsi Papua memfasilitasi kami. Kami memiliki kemampuan biasanya diberikan kesempatan untuk menulis artikel dan jika bagus akan dipublish. Kebetulan hari itu saya menulis terkait dengan revitalisasi bahasa daerah, perkembangan bahasa daerah dan program-program unggulan dari Balai Bahasa Provinsi Papua. Dan itu semua yang lulus seleksi akan dipublikasikan di Cepos dan ada sekitar 16 itu. Dan itu juga semua puji Tuhannya dibayar, jadi istilahnya kita punya kemampuan, bukan hanya kemampuan semata, namun dapat menghasilkan literasi itu, Bapak Ibu.
0: Oke, terus ada juga nih 2 penelitian sosiolinguistik Kibas Cendrawasih, ini apa nih Kak?
1: Yes, jadi ayah saya pernah, almarhum papa pernah bilang seperti ini, kita hidup, tapi ketika kita pergi, apa yang kita tinggalkan? Tulisan yang kita tinggalkan. Nah, kebetulan berkaitan dengan budaya. Di Papua kita memiliki 375 bahasa dan 386 bahasa, dan bahasa-bahasa itu mulai mengalami degradasi ataupun penurunan yang sangat signifikan. Nah, saya punya almarhum bapak, kebetulan kami Walilo dari Lembah Balim, Papua Pegunungan. Uh-huh. Walaupun penutur bahasa kami masih banyak, saya memiliki pendapat bahwasannya one day it will be disappearing. Tentu satu hari itu akan hilang juga kan, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Untuk itu, saya membuat penelitian sosiolinguistik terkait dengan bahasa daerah saya, dan itu dipublish terkait dengan dia punya frasa, pembentukan kalimat, dan bagaimana struktur kalimat itu dapat kita analisa dan pelajari serta kosakata lainnya. Kebetulan ayah saya juga penulis buku, dan buku-buku dari keluarga kami ada yang membahas terkait dengan bahasa-bahasa daerah, dan itu saya kumpulkan menjadi satu, saya membuat dalam bentuk penelitian, dan kebetulan hari itu Ibu Umu Fatima dari Balai Bahasa Provinsi Papua yang membantu saya untuk dapat dipublish, pada saat itu sudah lulus review, dan puji Tuhan itu dipublish.
0: Oke, wow, keren banget perjalanannya ya. Jadi buat teman pro 2 nih yang masih muda-muda ya, belajar dari kakak Grets ya. Oke, ini balik lagi terkait dengan obrolan kita, transformasi pembelajaran inovatif melalui digitalisasi pembelajaran. Nah, ini terkait dengan website yang sudah dibuat oleh KKG. Bagaimana sih platform ini dapat mendorong siswa menjadi lebih mandiri dalam belajar?
1: Baik, untuk platform yang saya buat, seperti yang saya katakan, masih terfokus kepada kami internal penggunaan, khususnya untuk mapel saya dan kelas-kelas yang saya tempuh atau saya ajari, seperti itu. Untuk itu, ketika anak-anak ingin mengakses, mereka dapat mengaksesnya 24 jam, 7 days a week, setiap hari dalam seminggu, seperti itu. Jadi tidak ada batasan-batasan, sehingga mereka dapat benar-benar belajar. Dan saya tahu, kita kebanyakan ini tidak suka sesuatu yang bertele-tele, bukan?
0: Iya.
1: Kalau mau ke poinnya, langsung ke poin, jangan muter-muter, susah. Jadi, saya membuat rangkuman materi sedetail mungkin dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan jenjang anak-anak. Sehingga itu mempermudah mereka dan langsung masuk ke kepala mereka. Caranya saya tahu bagaimana itu masuk ke kepala mereka setelah mereka membaca secara mandiri, mereka mencerna, mereka menulis, mereka mengambil intisari, akan saya tanya ulang. Jadi penekanan-penekanan seperti ini akan menstimulus anak bahwasanya, oh saya harus tetap bisa, saya harus tetap mengingat, saya harus tetap ini, karena nanti pasti mister tanya nih ke depannya gitu.
0: Oke, berarti secara gak langsung itu ada rekam jejaknya di situ ya ketika buka. Jadi kayak misalnya kalau di media sosial kan kita bisa melihat nih siapa aja yang mengunjungi profil kita. Betul. Jadi bisa dilihat langsung oleh KKG gitu ya.
1: Betul Kak. Jadi semua yang mereka kerjakan itu masuk ke database saya seperti yang tadi Kakak bilang di segmen sebelumnya, apabila lampu mati dan lain-lain itu semua tetap terekam. Okay, jadi iya, aman.
0: Jadi gak bisa dimanipulasi ya.
1: Betul.
0: Betul. Skornya juga gak bisa. Skor lagi. Aduh ingat bola. Ya, oke, ini orang tua bisa akses gak sih website ini?
1: Iya, semua bisa akses. Kebetulan kelas-kelas yang saya ajar, saya masuk ke grupnya. Jadi saya sharing terkait dengan website saya dan orang tua juga memiliki akses. Nah, ini sangat penting bahwasanya sekolah-sekolah selalu harus melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan dan juga pembelajaran. Karena orang tua lah yang bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan anak dan juga perkembangan sekolah sendiri. Apalagi sekolah yayasan, biasanya support dari orang tua itu sangat-sangat berarti. Untuk itu, kami selalu menghargai orang tua dengan melibatkan orang tua dalam setiap hal yang kami lakukan dan disosialisasikan. Betul. Kepala sekolah kami atau kepala satuan pendidikan kami selalu mengundang orang tua walaupun kami ada 1000 orang, kami bagi per sesi. Jadi per sesi ibu kepala sekolah kami mendudukkan orang tua, kita berbagi praktik baik dan juga menceritakan perkembangan serta transparansi-transparansi lainnya yang dibutuhkan seperti itu.
0: Oke, nah terkait dengan dampaknya ini, apa sih dari apa dampak positif yang diharapkan nih dari KG sendiri ya untuk penggunaan website pembelajaran digital?
1: Secara pribadi saya berharap bahwasannya dengan digitalisasi pembelajaran ini dapat menjadi suatu transformasi yang dapat mengembangkan anak-anak punya daya pikir. Jadi kita terapkan pola ATM, amati, tiru dan modifikasi. Jadi bukan hanya kita mengamati, tapi kita juga dapat melihat dan menciptakan sesuatu serta memodifikasinya dengan baik sehingga itu dapat membawa keuntungan bagi kita. Yang seperti mereka bilang bahwasanya kita harus ambil yang baik, singkirkan yang buruk, seperti itu Kak.
0: Oke, tentunya ya untuk menjadi hal yang baik atau untuk hal-hal yang baik itu kan perlu proses ya.
1: Tuh.
0: Walaupun terkadang prosesnya tuh ada yang mudah, ada yang sulit gitu. Nah, sebagai anak muda nih, KG mungkin punya pesan tersendiri gak sih buat teman Pro 2 di luar sana yang ingin banget berproses untuk menjadi lebih baik tetapi terkendala dengan niat. Niatnya itu kan susah kadang.
1: Betul, ya.
0: Gimana KG?
1: Ada satu buku yang sekarang lagi saya baca dan saya sangat suka. Itu buku dari Pastor Joel Osteen. Itu terkait dengan perkembangan diri. Buku itu mengatakan bahwasannya ketika kita memiliki mimpi, mimpi itu tidak hanya hadir di kita, namun Tuhan mempersiapkan kita dengan apa yang kita butuhkan untuk mencapai mimpi itu. Itu poin pertama yang saya sangat senang. Dan poin kedua ya, mengatakan seperti ini, apabila mimpi kita terlalu besar, mungkin tempat di mana kita berada bukanlah tempat yang sesuai dengan kita. Yang artinya apa? Kita harus terus progresif, berkembang dan berkembang. Dan yang ketiga, menjawab pertanyaan Kakak, pesan untuk anak-anak muda bahwasanya ketika kita mager dan lain-lain, kita harus tanya kepada diri kita, apakah kita puas dengan hidup kita sekarang ini? Apakah kita puas dengan menjadi seperti ini, mengulangi sesuatu yang repetitif seperti ini, ataukah kita ingin menjadi lebih? Contoh Kak, seperti saya seorang pegawai, kita punya jam kerja adakan Kak, kita kerja sesuai tupoksi dan lain-lain. Tapi apakah ini akan meningkatkan kualitas saya secara finansial? Memang ya, tapi secara kualitas diri saya dan bagaimana saya berkembang, saya sangat tidak suka. Dalam arti seperti ini Kak, saya orangnya mau terus berkembang dan berkembang, bukan berarti saya tamak, tapi lebih kepada ambis. Jadi kayak anak muda punya itu ambis. Jadi teman-teman, kalau kita tidak mau bergerak, kapan kita mau bergerak? Dan ketika kita puas dengan kita punya keadaan, bayangkanlah 10 tahun ketika kita seperti ini, apakah kita berkembang secara finansial? Apakah kita berkembang secara kita punya diri? Apakah kita akan membanggakan orang tua ataupun membawa nama baik keluarga kita, bahkan diri kita sendiri di tengah-tengah masyarakat? Seperti itu.
0: Oke, nah ini terkait dengan head comment kadang.
1: Mm-hmm.
0: Nah ini pesan apa sih supaya anak-anak muda di luar sana tuh jangan mudah down dikarenakan dengan banyak orang-orang yang mungkin gak suka begitu. Mm-hmm. Silakan Kak KG.
1: Betul. Nah, kita sadar bahwasanya manusia-manusia toksik itu banyak ya. Bukan curhat ya. Jadi bahwasanya kita tinggal di lingkungan majemuk ya, Kak. Dan orang-orang itu semua berbeda-beda nih perspektif terhadap kita. Namun satu hal yang kita perlu tekankan bahwasanya you have to know what you want. Kita harus tahu apa yang kita mau, teman-teman. Karena ketika kita fokus pada satu tujuan, hal-hal lain itu tidak menjadi penting. Dan pembalasan yang paling berkesan adalah kita menjadi lebih sukses dibandingkan orang yang menghina kita.
0: Wow, keren banget Kakak G. Oke teman Pro 2 ya, thank you banget buat Kakak yang sudah hadir di Pro 2 Jayapura ya, program ngobrol bareng komunitas. Kakak ini aktif banget di dunia literasi. Jadi kalau misalnya teman-teman ataupun adik-adik kita yang melihat Kakak sekarang yang mau undang Kakak boleh dong?
1: Boleh banget Kak.
0: Boleh Instagram ya, media sosialnya.
1: Aduh,
0: mungkin
1: Instagram
0: bisa
1: utama
0: di...
1: hilang nih Kak, tinggal yang akun kecil.
0: Akun kecil. Ih, kenapa bisa hilang?
1: Biasa di hack-hack gitu kan.
0: Oke. Di mana mungkin bisa menghubungi KG, mungkin bisa diundang menjadi pembicara untuk membangkitkan semangat anak muda Papua.
1: Siap. Untuk medsos saya rasa nama saya cukup unik. Jadi kalau teman-teman type GRETS di TikTok ataupun di IG pasti sangat-sangat mudah ditemukan. Jadi teman-teman tulis aja GRETS akan muncul. Nama sosmed saya tidak penting, cuma tulis nama utama saya pasti akan muncul dan cuma 1-2 karena nama saya cukup susah.
0: Oke, dan yang terakhir mungkin terkait dengan pesan ataupun harapan KKG sendiri terkait dengan transformasi pembelajaran inovatif melalui digital pembelajaran terkait dengan dunia pendidikan yang ada di Papua. Harapannya seperti apa ke depannya? Silahkan KG.
1: Oke, 3 hal. Yang pertama untuk Bapak Ibu Guru nih, Bapak Ibu Guru, kita berada di zaman modern, untuk itu kita harus berkembang agar tidak ketinggalan, seperti itu. Untuk anak-anak, jangan ketika kita memberikan HP menjadi satu hal ataupun satu kesempatan untuk kalian berbuat yang tidak sepantasnya. Karena ketika kita diberi kepercayaan, gunakanlah kepercayaan itu dengan baik, bukan untuk bermain, tapi untuk mengembangkan diri kalian. Dan yang terakhir info nih untuk teman-teman setia Pro 2 RRI, hari Senin, itu akan ada bazar buku dan juga talk show yang dilaksanakan di Universitas Cendrawasih, di UPT ataupun di tempat perpustakaannya nih. Jadi teman-teman yang suka membaca, ada buku seharga 100 ribu, teman-teman bisa beli satu tote bag besar.
0: 100 ribu satu tote bag,
1: tote bag besar.
0: 100 ribu bisa ngambil semuanya?
1: Bebas pilih. Bebas. Jadi 100 ribu kita tinggal pilih mana yang kita mau, comotkan masuk dalam tote
0: buku-buku
1: bag.
0: Buku-buku dari mana aja tuh? Sabar dulu, jangan pamit dulu. Buku-buku dari mana aja tuh? Kage.
1: Nah, buku-bukunya itu semua dari Universitas Cendrawasih, ada literatur dan juga novel dan semuanya lengkap di sana.
0: Jam berapa acaranya?
1: Kita mulai dari jam 8 pagi registrasi selama 3 hari berturut-turut dan kebetulan saya mengisi di hari Senin untuk talk show, jadi datang kita akan bahas terkait dengan literasi di Papua dan perkembangannya juga nih.
0: Jam 8 pagi dari tanggal hari Senin besok berarti,
1: yes,
0: ya?
1: Sampai hari Rabu.
0: Sampai hari Rabu jam 8 sampai jam berapa Kak G?
1: Jam 8 sampai jam 4 sore.
0: 4. Itu di Uncen kan besar ya, di sebelah mana ya?
1: Jadi Uncen atas teman-teman naik belok kiri ada setelah lapangan naik ke atas lagi sedikit kiri, belok kiri ada perpustakaan. Perpustakaan mungkin cuma satu yang besar di atas.
0: Oke, pokoknya kita kesana ya.
1: Siap,
0: kita
1: ditunggu ya.
0: Oke, thank you banget buat
1: Kak. Terima kasih banyak Kak.
0: Sukses ya, habis ini ada mau kegiatan apa lagi nih?
1: Masih ada meeting dengan klien untuk wedding besok Kak.
0: Luar biasa, jadi yang mau menikah mungkin Kak bisa, MC bisa ya. Banyak lah bisa, nanti DM aja. Oke teman Pro 2, thank you banget nih buat Kakak Gun dan juga ada Kakak Rahman. Buat teman-teman teknik, thank you banget. Dan teman Pro 2, akhirnya aku usai bertugas sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you banget buat Kakak, sukses. Oke, sampai jumpa. Bye-bye teman Pro 2.
1: Thank you.
2: Anda telah saksikan Nanas Ngobrol Bareng Komunitas bersama Pro 2 Jayapura. Nantikan episode selanjutnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

batang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Balik lagi bareng aku Ica di sini masih nemenin kamu teman Pro 2. Udah di pukul 18.46 menit waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Apa kabar kamu teman Pro 2 di hari ini di hari Rabu 13 Mei 2026. Besok udah long weekend teman Pro 2. Yuhu. Happy banget nih teman Pro 2 ya kan. Bisa ketemu long weekend lagi. Tapi buat aku gak suka long weekend kali ini. Entah kenapa aku ngerasa kayak waktuku mepet banget gitu kalau ketemu long weekend lagi gitu loh. Ya untuk sekarang sih. Tapi selama ini aku senang-senang aja kalau ketemu long weekend gitu. Biarpun long weekend libur, tapi aku tetap datang nemenin kamu. Nanti besok juga aku bakalan terus nemenin kamu teman Pro 2 di hari Kamis dan juga di hari Jumat nanti di besok hari teman Pro 2. Buat kamu yang lagi menikmati malam hari kamu dengan bersantai atau mungkin masih dengan kerjaan, semangat teman Pro 2. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang lagi bersantai, selamat menikmati waktu santai kamu bersama dengan orang tersayang atau mungkin dengan diri kamu sendiri, teman Pro 2 ya. Aku aja akan terus nemenin kamu di malam hari ini di edisi Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam, so tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ Pura, teman berbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balcast, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: PII for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, habis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk habis ini.
2: Eh, emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo Ciew nih.
0: FYI for Yay Info.

dari It Gitaf, teman berdua. Sedia aku sebelum hujan udah nemenin kamu di malam hari ini. Selamat malam, teman berdua. Masih bareng aku Ica di sini nemenin kamu di edisi Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan sekarang aku pengen nemenin kamu dengan info Pro 2. Informasi dari dunia entertainment dulu, teman Pro 2. Film Semua Akan Baik-Baik Saja menghadirkan drama keluarga yang menyoroti kehilangan, harapan, serta pentingnya menjaga hubungan antar keluarga. Nah, cerita film ini berpusat pada Langit yang berusaha jadi sosok pengganti bagi ketika keponakannya setelah tragedi mendalam terjadi, teman peradua. Nah, kehidupan Langit ini berubah sepenuhnya sesudah Mentari meninggal mendadak dan meninggalkan luka emosional besar bagi seluruh anggota keluarganya. Nah, dalam situasi sulit tersebut, teman peradua, Langit ini harus menghadapi tanggung jawab baru sambil berusaha memahami kebutuhan ketiga anak yang diasuhnya, teman produa. Dan film ini menampilkan perjalanan emosional keluarga menghadapi kesedihan, tekanan ekonomi, dan juga persoalan hubungan yang terus berkembang setiap harinya gitu loh, teman produa. Konflik juga semakin terasa ketika masing-masing karakter ini punya cara berbeda menghadapi kehilangan dan mempertahankan keutuhan keluarga mereka gitu loh, teman produa. Nah, Bai Muang ini menyutradarai film ini dengan pendekatan drama realistis yang menampilkan persoalan keluarga dekat kehidupan masyarakat sehari-hari gitu. Dan suasana emosional film ini diperkuat melalui dialog sederhana, hubungan antar karakter hangat, dan juga adegan keluarga yang kerasa natural sepanjang cerita. Nah, deretan pemain utama film ini menghadirkan Reza Rahadian sebagai Langit dan Christine Hakim memerankan karakter Ibu Wida dalam keluarga ini. Selain keduanya, film juga dibintangi Raihanun, Happy Salma, Ari Irham, Teuku Rifnu, Ade Rai, serta Asri Welas, teman berdua. Nah, produksi film ini turut menghadirkan Alim, aktor penyandang Down Syndrome, sebagai bagian penting dalam pengembangan cerita keluarga yang inklusif, teman berdua. Kehadiran karakter ini memperlihatkan upaya film menampilkan keberagaman serta hubungan keluarga dengan pendekatan lebih hangat gitu.

Kamu teman Broadway di malam hari ini setelah tadi dengerin satu lagu dari Itgitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ada lagu dari Ariel Noah dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi. Original soundtrack Dilan ITB 1997 bakalan aku hadirkan untuk nemenin kamu teman Broadway di malam hari ini ya. So jangan ganti frekuensi kamu, tetap stay tune terus bareng program Madu RRJ Pura, teman terbaik kamu.

90.1 FM Produer Jayapura, teman terbaik kamu. Wow, satu lagu dari Ariel Noah dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi. Jujur Li, aku pertama kali dengerin lagu ini saat aku hadirkan untuk nemenin kamu, teman Pernadua, dan langsung jatuh cinta banget. Fix, lagu ini langsung jadi lagu yang aku masukin ke daftar playlist aku, teman Pernadua. Masukin ke playlist aku.

playlist favorit langsung gitu loh teman Prado. Suka perpaduan suaranya Ariel Noah dan Raisa teman Prado ya. Dan masih dengan info Prado karena tadi kita baru dengerin satu lagu dari Raisa dan juga Ariel Noah. Kisah cinta jarak jauh dan penerimaan masa lalu jadi benang merah dalam kolaborasi terbaru Ariel Noah dan Raisa. Lewat single yang baru kamu dengerin, senang dengar suaramu lagi. Dan lagu ini dipercaya jadi original soundtrack film Dylan 1997 teman perpaduan. Lagu bergenre pop ballad ini menghadirkan perpaduan karakter vokal keduanya dalam aransemen hangat dan minimalis teman perpaduan. Senang dengar suaramu lagi ini menggambarkan hubungan yang sudah melewati berbagai dinamika, mulai dari menerima masa lalu pasangan gitu ya, hingga bertahan di tengah jarak. Nah, melalui lirik, terima kasih karena kau bertahan melihatku tanpa tuduhan, lagu ini menekankan pentingnya penerimaan dalam sebuah hubungan. Dan pesan ini memperlihatkan bahwa cinta yang sehat itu tidak dibangun dari kesempurnaan, melainkan dari proses memahami satu sama lain gitu. Nah, sementara lirik, senang bisa dengar suaramu lagi, apakah bisa setiap hari itu jadi gambaran sederhana tentang arti kehadiran dalam hubungan jarak jauh. Nah, kehadiran lewat suara ini dinilai mampu menghadirkan rasa tenang dan kedekatan emosional teman berdua. Nah, tema kerinduan juga menjadi bagian penting dalam lagu ini. Lewat penggalan lirik, rindu itu berat saat jarak menguji, tapi tidak dengan kita. Nah, lagu ini menegaskan bahwa hubungan yang kuat itu lahir dari komitmen untuk tetap bertahan. Single Senang Dengar Suaramu Lagi ditulis oleh It Gitaf, Raisa, Ariel Noah, Enrico Octaviano, serta Randy Pandugo. Proses produksinya ditangani oleh Enrico Octaviano, teman berdua. Di sisi lain, film Dylan 1997 ini disutradarai oleh Fajar Bustomi dan P.D. Baik. Film ini mengambil latar belakang Bandung pada tahun 1997 dan mengisahkan perjalanan Dylan saat menyelesaikan studi di FSRD ITB sambil merintis karir sebagai seniman. Nah, konflik ini mulai muncul ketika hubungan Dylan dan Ancika semakin serius, sementara dua perempuan hadir dan menguji perjalanan cinta mereka, termasuk sosok dari masa lalu Dylan, teman Prado. Nah, selain Ariel Noah sebagai pemeran utama, film ini juga dibintangi sejumlah aktor dan aktris seperti Raline Shah, Arya Saloka, Ira Wibowo, hingga Kibil The Chang Shooters, teman berdua. Lagu Senang Dengar Suaramu Lagi ini resmi dirilis pada 28 April 2026 kemarin di seluruh digital streaming platform bersamaan dengan peluncuran video musik resminya, teman berdua. Dan lagu ini juga bisa dinikmati melalui playlist radio gitu ya, teman berdua, seperti yang aku hadirkan di malam hari ini buat kamu, teman berdua spesial. Karena kolaborasi ini menjadi momen yang mempertemukan dua musisi besar Indonesia dalam karya yang mengangkat nostalgia, cinta dan kenangan masa remaja juga teman berdua. Gimana? Buat kamu yang baru pertama kali dengerin lagu ini pasti mungkin jatuh hati langsung gak sih? Langsung masukin lagu ini ke playlist favorit kamu gitu ya kan? Curiga. Aku harap kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu dan tetap stay tune terus bareng programa Duera Jayapura, teman terbaik kamu.

0: 90.fm Produer RJ Pura, teman terbaik kamu. Selamat malam, masih di edisi jaga malam, jangan kalah malam-malam. Satu lagu dari Chris Brown dan Justin Bieber, Next to You, sudah temanin kamu di malam hari ini, teman Produer. Ini termasuk lagu favorit aku dari dulu, teman Produer. Dari aku masih hitungan masih bocil nih ya. Aku udah suka banget lagu-lagu dari Chris Brown dan juga Justin Bieber, teman Produer. Dan aku suka banget, aku love banget ketika Chris Brown dan Justin Bieber tuh collab, teman Produer, dan menghadirkan lagu yang sangat wow banget untuk aku, teman Produer, dan nemenin aku di kehidupan aku, teman Produer ya. Ngomong-ngomong soal Chris Brown, teman Produer, dua ikon peraih Grammy Awards, Chris Brown dan User, resmi mengumumkan tur bersama bertajuk The R&B Tour untuk tahun 2026. Dan tur ini akan menjadi rangkaian konser besar yang mempertemukan dua nama paling berpengaruh dalam genre R&B dalam satu panggung, teman Produer. Tour yang diproduksi oleh Live Nation ini akan mencakup 33 kota di Amerika Utara. Nah, rangkaian konser akan dimulai pada 26 Juni 2026 di Empower Field at Mile High dan berakhir pada 11 Desember 2026 di Raymond James Stadium, teman Produer. Sejumlah kota besar seperti Detroit, Chicago, Toronto, Las Vegas, Los Angeles, Houston hingga Miami akan menjadi bagian dari perjalanan tur spektakuler ini, teman Produer. Nah, pengumuman tur ini sebelumnya sudah menghebohkan penggemar setelah kedua artis merilis teaser bersama di Instagram. Nah, antusiasme tinggi itu langsung terlihat dari respon publik yang menantikan kolaborasi panggung dua hitmaker besar ini, teman Produer. Tur ini juga memiliki misi sosial dengan menggandeng Global Citizen. Setiap tiket yang terjual akan menyumbang $1 Amerika Serikat ke FIFA Global Citizen Education Fund untuk mendukung akses pendidikan anak-anak di seluruh dunia, teman Produer. Kesuksesan tur ini diprediksi besar mengingat pencapaian sebelumnya dari kedua artis ini, teman Produer. Tour User Past, Present, Future berhasil menjual lebih dari 1,1 juta tiket dengan puluhan pertunjukan sold out, teman Produer. Sementara Tour Brizzy Ball XX World Tour milik Chris Brown mencatat rekor sebagai tour solo artis pria kulit hitam dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah, teman Produer. Dengan rekam jejak tersebut, teman Produer, The R&B Tour 2026 dipastikan menjadi salah satu tour musik paling dinantikan, menghadirkan pengalaman konser megah yang menyatukan nostalgia, energi, dan kualitas performa kelas dunia, teman Produer. Buat kamu yang crazy rich gitu ya. Kayaknya langsung on the way ke antara 33 kota di Amerika Utara yang bakalan ada tour The R&B Tour tahun 2026 dari Chris Brown dan User untuk langsung kayak pesan tiket nonton udah. Andaikan aku Chris Rich, amin. Langsung aku OTW, just beli tiketnya dan datang ikut nonton. Dan aku sesuka itu sama Chris Brown, teman Produer, my love, oh my god. Gak bisa dipungkiri, teman Produer. Jangan ganti frekuensi kamu, teman Produer, dan tetap stay tune terus bareng program Maduer RJ Pura, teman terbaik kamu.
1: Teman Produer, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: masih disiarkan langsung dari sekitaran Jalan Tasangapura nomor 23 Jayapura. Tentunya di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRI Jayapura. Teman terbaik kamu, selamat malam teman Pro 2. Masih di edisi jaga malam. Jaga malam kepanjangannya apa teman Pro 2? Jangan galau malam-malam. Satu lagu dari Hindia, berdansalah karir ini tak ada artinya, udah nemenin kamu di malam hari ini, teman berdua ya. Yeah. Dan aku pengen say hi-hi dulu buat kamu yang lagi stay tune dengerin program RRJ Pura di malam hari ini.
1: Sedikit.
0: Selamat mendengarkan teman berdua, semoga kamu happy selalu ya, oke. Okay. By the way teman Pro 2, aku masih nemenin kamu dengan info Pro 2 di malam hari ini teman Pro 2. Kayaknya aku makan apa sih, semangat banget kayaknya, mood aku lagi naik gitu ya. Aku juga sadar diri kayak happy banget kelihatannya ya. And by the way teman Pro 2, masih dalam info Pro 2. Dan kali ini informasi dari dunia nasional. Dirut LPP RRI tegaskan dukungan penuh untuk sukseskan siaran Piala Dunia 2026. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN antara Rabu 13 Mei 2026 tadi teman Pro 2. Dan rapat ini membahas sejumlah isu strategis penyiaran publik termasuk program Piala Dunia 2026. Direktur Utama LPP RRI Hendra semua teman Pro 2 menyampaikan kolaborasi program yang dipimpin oleh TVRI ini telah berjalan cukup dalam teman Pro 2. Dan menurutnya RRI berperan dalam mendukung proyek tersebut termasuk membantu pencapaian target PNBP teman Pro 2. Dan dia juga memastikan RRI tetap berupaya bersikap proaktif dalam mendukung jalannya program tersebut. Hendra semua menyebut sebagai program pemerintah, pelaksanaannya juga merupakan bentuk tanggung jawab kepada Presiden sehingga harus dijalankan secara serius. Karena itu RRI berkomitmen untuk mensukseskan melalui kolaborasi dan kerjasama erat dengan TVRI sebagai leading sektor teman berdua. Adapun Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menyebut keberhasilan penayangan Piala Dunia 2026 tidak hanya berdampak pada reputasi TVRI, hal ini menurutnya juga berdampak pada citra Indonesia di mata publik teman berdua. Sementara itu disepakati bahwa LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN antara akan menindaklanjuti sejumlah masukan, diantaranya meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan sepak bola nasional dalam program Piala Dunia 2026. Kemudian melakukan evaluasi berbasis data terkait keterjangkauan siaran, sekaligus memperluas program nonton bareng serta promosi ke berbagai daerah. Gak hanya itu teman berdua, Komisi 7 juga mendorong optimalisasi hak siar guna memperkuat citra lembaga penyiaran publik nasional teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2, informasi terakhir yang bisa aku share untuk nemenin kamu di malam hari ini dalam info Pro 2 yang aku kutip semuanya ya dari tadi. Informasinya tuh dari mana? Dari website rri.co.id teman Pro 2, di mana kamu bisa akses informasi terpercaya, no hoax ya teman Pro 2. Dan di mana informasinya kamu bisa dapetin informasi nasional, internasional, regional, daerah 3T teman Pro 2, informasi olahraga yang mencakup dari sepak bola, olimpik gitu ya teman Pro 2, otosport, bahkan Piala Dunia 2026 gitu loh teman Pro 2. Juga dari lifestyle teman Pro 2, mulai dari hobi, iptek, budaya, kesehatan, hiburan, kuliner, wisata gitu ya kan teman Pro 2. Kemudian dari ekonomi, mulai dari makro, bisnis, keuangan, bahkan UMKM gitu kan teman Pro 2. Dan juga pastinya informasi dari dunia hukum teman Pro 2, mulai dari kriminalitas, anti korupsi dan lain sebagainya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku harap kalau kamu pengen cari informasi menarik lainnya dan terpercaya, kamu bisa kunjungi aja website rri.co.id karena selalu terupdate tiap menitnya teman Pro 2. Jangan ganti-ganti frekuensi kamu teman Pro 2, tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Teman terbaik.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Balik lagi bareng aku aja di sini masih nemenin kamu, teman Bro 2. Udah di pukul 20.49 menit waktu Indonesia Timur. Satu lagu dari Nabila Takia, Menghargai Kata Rindu, udah nemenin kamu di malam hari ini, teman Bro 2. Dan lagi 10 menitan lagi, teman Bro 2, kita udah berada di pukul 21 waktu Indonesia Timur atau jam 9 malam, teman Bro 2. Seperti yang kamu tahu, teman Bro 2, dari hari Senin sampai di hari Jumat pastinya ada MLC, siaran berjaringan nasional, teman Bro 2, Music Live Chat, di mana kamu bakalan dengerin obrolan seru para musisi-musisi Indonesia yang kece-kece abis, teman Bro 2. Di satu jam mendatang, teman Bro 2, dari pukul 21 sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Nemenin kamu di malam hari ini, dijaga malam biar kamu jangan galau malam-malam gitu loh, teman Bro 2 ya. Aku juga penasaran musisi siapa yang bakalan diajak ngobrol di malam hari ini, di 10 menit mendatang ini, teman Bro 2. So, aku harap kamu tetap stay tune terus bareng program 2RRJ Pura. Jangan sampai ketinggalan, karena ini bakalan dirilai langsung dari program 2 Jakarta dan akan diikuti oleh All Network program 2 se-Indonesia. So, tetap stay tune terus, teman Pro 2.
1: FYI, for yay info. Hap, 1, 2, 3.
2: Iya, ini tepat. Ini tepat.
1: Udah, capek, berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya?
1: Yoi.
3: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
1: Yaudah, kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
1: Ya.
3: Satu,
1: ya.
3: Dua,
1: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: Tolong ya.
1: FYI, for yay info.

0: Yes, yes, yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yoi, barengan sama Alan dan juga Edit selama 1 jam ke depan, teman Pro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Kok lu gitu sih?
0: Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya lah.
0: Iya gitu, biar lebih enak juga didengernya, Dit.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Jadi pastiin lu buat stay tune terus di yes. Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita. Dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih, Dit, malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama
0: Alisa
1: Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman berdua dengan single terbarunya, nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya.
1: Yo,
0: pastinya.
1: Iya. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia.
1: Welcome to NLC Music Live Show.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua teman berdua. Yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini kita sudah kedatangan satu perempuan.
1: Yes.
0: Wanita cantik. Siapa, Dit?

0: ada yang bakar ban di situ?
1: Enggak, ada.
0: Iya.
1: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
2: Waduh. Foto mantan.
0: Aduh. Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
1: Iya.
0: Gimana Kak Alisa Cih, tanya Cih.
2: Gua
0: takut salah nanya.
1: Kok takut salah nanya?
0: Enggak apa-apa, enggak apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
1: Merekam demo, iya, lagu
0: untuk
1: baru.
0: Single baru.
1: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
2: Oke. Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa
1: sebulan
2: bikin berapa lagu tuh?
1: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
1: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
0: Oh, ada tiernya gitu
1: ada
0: kayak.
1: Ada tiernya.
0: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
1: Benar. Ada yang dianak tirikan. Maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh, benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
1: Nah, sebenarnya yang aku anak tirikan tuh enggak pernah aku rilis.
2: Jadi
1: jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue, itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
0: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip nggak kayak lagu lo sebelumnya nih kak?
1: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
0: Okay.
1: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Minimal Tanggung Jawab.
1: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
0: Oke.
1: Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Oke. Berarti ini adalah single ke-7.
1: Betul.
2: Single ke-7 nih.
1: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
0: Iya.
1: Jadi gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
1: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
2: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau. Betul.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya?
1: Iya.
0: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
1: Iya, benar.
2: Wow. Terbukti ya, sangat produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh Kak?
1: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
1: 2 sampai 3. Lupa.
0: Okay. 2 sampai 3.
1: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah, mungkin
1: nih. Mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar, kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, benar-benar.
2: Apa? Lebih perhatian sama kita.
1: Iya.
0: Nah, jadi Kak Alisa diri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini nice try ya berarti ya.
1: Apa iya, tapi judulnya
2: setidaknya mencoba.
0: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
1: Benar, iya.
0: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
1: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
0: Oke.
1: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak
2: Itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
1: Betul
2: karena nggak mencoba sama sekali, jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
1: Gitu istilahnya
0: karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
1: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate. Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
0: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
1: Percaya.
0: Okay.
1: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena sukses

0: itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu, betul, kan. Betul. Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan, yes, gitu, yes, kan.
1: Alisa Dira,
2: oh, Alisa Dira, kita harus pamit dulu teman berdua karena quote-nya udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa,
2: di klip ya, di klip ya, ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotes-nya, jadi kita tutup aja MLC.
1: Jangan dong, jangan.
0: Jadi sekarang gue aja yang nyiap.
2: takut jomplang lagi nih.
1: Benar-benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua, yes, bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
2: Betul.
1: Buat lo semua teman berdua seluruh Indonesia yang mau bertanya,
2: betul,
0: boleh dong. Tanya,
1: boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
2: Yes.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Produ FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Yes, teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Pandang raut wajahmu.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita berdua dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira.
2: Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ica, panggilan Ica.
2: Itu Ica. Tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay.
2: Yang TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil ya.
2: Kecil, karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak
0: enggak. Oh, enggak. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari kan.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
1: Nice.
0: Alright. Nice.
2: Or someone. Mm-hmm.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang ngedengar, tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya.
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first.
0: Mm-hmm.
2: Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin. Wah,
2: iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
0: Nice. Ini keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something kayak ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, bener.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Bener.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga tuh.
1: Eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih, sebenarnya harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini gak cerita orang lain sebenarnya di sini? Apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip
0: juga
2: ya, dibanding-bandingin lah. Atau kayak mungkin banyak juga yang gak dikasih kesempatan. Kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya. Cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya itu ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu.
0: Nice.
2: Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gue gue nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener, masa berusaha sendiri?
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow, anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adik, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh nggak ngalah justru gak ya? Ngalah. Oh beda.
2: Kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau sama kakak enggak.
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa shock?
0: GP jauh kah?
2: GP 5 tahun tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Ya, wah jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot.
0: Iya.
2: Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya. Yeah.
2: Galak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
0: Nggak.
2: Oh, iya.
0: Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak aja justru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga.
1: Pernah.
0: Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo cuy lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan tadi kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: single? Gue menyusupkan kayak satu baris lagu, satu baris satu yang lirik. Berbahasa Inggris gitu kan. Terus juga dari apa ya, gue tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana ya tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Oh, bener. Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul. Yes.
0: Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul. Iya.
2: Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air ternyata lo adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenarnya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Iya, yes, betul.
2: Betul, statistika. Jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Oh ya? Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan.
0: Tangible,
2: Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Gimana caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang.
0: Riset
2: kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu-gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih, kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak, gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Okay. Oh. Sudah bisa tertawa itu.
0: Wow. Kayak gitu. Nice, nice, nice, nice, nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar-benar. Ternyata ada cara baru gitu ya, untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul,
1: yang,
0: betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ya, ternyata bisa dengan cara mewawancara.
0: Wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin
0: buat statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak.
0: Relate apa enggak ya?
2: Sebenarnya tinggal polling kan, tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak kira-kira lu bakal suka enggak lagu.
0: Iya, itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya, harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Betul.
2: Enggak. Mungkin betul. Orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu. Wah, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita. Mm-hmm. Tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit loh.
0: Iya, iya.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
0: Wow.
1: Tapi untuk lagu ini sedihnya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima gak sama Alisa Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang satunya? Yang menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Alisa Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit.
0: Semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh, kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Benar. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di Ngobrol 2 barengan sama Alisa Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Dan kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: barengan sama Aliza Dira. Ya, mm-hmm. ya, baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best time ya. Best listening.
2: Best listening adalah menurut gue di mobil.
1: Oke.
2: Sendirian.
1: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
1: Widih.
2: Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian atau enggak? Boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
1: Oh.
2: Jangan, gak relate.
1: Cari nih orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga. Okay. Ya. Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City Light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya? Di motor gak bisa?
2: Gak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari.
2: Lari culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tau, tapi
1: gue lemes kok begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Benar. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle nggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: Dari so far. Okay.
1: Dari lirik semua sampai produksi.
2: Aman aja, aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau itu kayak, ini akhirannya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Ali sendiri ada pesan gak nih buat teman Pro2 semua di Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih, benar.
0: Ya, setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget, teman Pro2, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Yeah. Gokil.
2: Penyiar ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro2FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin lagi.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro2, jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro2 FM seluruh Indonesia lagu terbarunya dari Aliza Dira pastinya.
0: Yes. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Wih, aman aja.
2: Di YouTube. Kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Okay. Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, panjang gitu. Emang PR nih.
1: Iya.
2: Lupa teman-teman, jangan malas ngetik.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.
2: Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Aliza Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Yes, ditunggu single ke-8, 9,
2: 10. Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa, ada Rati.
1: Di YouTube nih.
2: Rati, hai.
1: Keren Ica.
2: Kata keren Ica.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ada Kamuy, hai.
1: Halo Kamuy.
2: Hai.
0: kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya.
2: Siapa yang ngomong?
0: Bu Yazid.
1: Kamu ya. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya. Siapa lagi? Ada lagi Adit?
0: Udah.
1: Oke.
0: Pokoknya yang lainnya juga ya. Yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Chat selama
1: betul.
0: Satu jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Prodo FM Indonesia pastinya.
0: Yoke, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye. Bye-bye.
3: Music Live Chat.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, pro teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Barusan aja kamu ikutin ya, hampir sejaman ini teman Pro 2 dari pukul 21 sampai di pukul 22 waktu Indonesia Timur, lagi semenitan lagi sih teman Pro 2. Siaran berjaringan nasional Music Live Chat teman Pro 2 bareng Edit dan Ellen. Teman Pro 2 tadi udah nemenin kamu. Dan ya teman Pro 2 tadi sejaman kamu diajak ngobrol bareng musisi cantik Alisa Dira teman Pro 2, yang nemenin kamu selama 1 jam terakhir tadi teman Pro 2 bareng Kak Edit dan Kak Ellen yang host kecenya Pro 2 Jakarta. Dan sekarang udah kembali lagi di program 2 RRJ Pura yang nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti ditutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur atau jam 12 malam nanti teman Pro 2. Dan ya masih banyak lagu-lagu pilihan Pro 2 Jayapura, seperti satu lagu dari Salma Salsabil featuring Best Boy Afaia lagi nemenin kamu juga. Dan masih banyak lagu-lagu pilihan Pro 2 Jayapura lain yang pengen aku share untuk orang denger kamu. So aku harap kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu dan tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ Jayapura gitu ya teman Pro 2. Selepas lagu ini nanti bakalan ada lagunya Joe teman Pro 2 ya, End of Beginning, bakalan temenin kamu juga gitu loh teman Pro 2 di malam hari ini gitu ya. Dan masih banyak lagu-lagu pilihan Pro 2 Jayapura lainnya. Dan aku aja sendiri bakalan terus nemenin kamu teman Pro 2. Dan di esok hari juga aku bakalan nemenin kamu teman Pro 2 di edisi atau di depart yang kedua, santai siang sampai sore ceria teman Pro 2 ya. Jadi aku harap kamu gak kangen sama aku, karena aku bakalan kembali lagi di esok hari teman Pro 2 nemenin ruang dengar kamu di esok hari, di siang hari, sampai nanti di sore hari teman Pro 2. Tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar, tapi sebenarnya ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Live for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue... Cegukan.
2: FYI for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Live for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah, kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu.

bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Sepeda nih HI yuk, biar eksis.
1: Gila. Sepeda kamu bagus bener nih.
0: Ya dong.
1: Sepeda apaan tuh?
0: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
1: Iya. Sayang nih, sepeda aku masih ontel-ontel.
0: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
1: Iya.
0: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
1: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
0: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
1: Oh, boleh.
0: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790, sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
1: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
0: Iya.
1: Eh, tukeran yuk.
0: Hah?
1: Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
0: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
1: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
0: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aduh, Kak, aku lagi stres nih.
2: Emangnya kamu ada masalah apa?
1: Aku barusan memblok pertemanan seseorang di media sosial, Kak.
2: Hah? Kok bisa?
1: Masalahnya, orang itu keterlaluan, Kak. Dia selalu membalas status dengan nada ketus. Bercandanya juga suka kelewatan. Bahkan, orangnya suka menghina dan mencemarkan nama baik orang lain. Apa nggak ngeri tuh, Kak?
2: Nah, daripada masalah seperti itu bisa menimbulkan kesalahpahaman, bijaksanalah menggunakan media sosial.
3: Dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 disebutkan, bagi setiap orang yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenakan pidana penjara kurang lebih 4 tahun atau denda paling banyak Rp750 juta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Pro 2 FM Jayapura.

0: To think that I can kiss your lips again.
1: Dit, kamu lagi ngapain?
2: Buang sampah, emang kenapa?
1: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
2: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
1: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
2: Masukinnya harusnya kemana?
1: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
2: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya ke tong yang satunya. Nih, udah.
1: Nah.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: info, yay info.
1: Sepedaan di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Kamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Teman terbaik.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hi for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang dulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, ini pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi nih. Kayak gini gak?
1: Benar. Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI for Yay Info.